0: mkataba nipe $1,000,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Nindo, wakikupatia desa mil dolari?
2: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Jo, unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000,000 mara 200, utaiuzisha? Ndi chuchue.